Herr Lillangoma, kumata manda nditu ndi kukuzika za magule ameniwa afukolatu. Herr Lillangoma kuimba kumuneku kwa lawi nditu kuchuka pamuni papa Herr Lillangoma. Marta mwaipacha ndi hatu kuku akutini mesibitisha. kumakulupalila ena chikulupalila chao chimakalanditu cho bantuka.

0: mana mane lupana banyari ya kavale lupana kina mi lupelela wirani bilenki na vara amuti wivuri ya mavi lupana kovara na mama lupana kina ri madzani lupana kiju la getu mana mane mana mane lupana mana mangani lupana mana timiano lupana mana mangani lupana nirabika gula lupana kapela wiba lupana kina mono tungu lupana mama grina lupana papa grina kwaherini mpaka melo.
1: Are you too?